0: Ini mana nak raya sisi tapan hokin, ini wakai somnoki, nah suareo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.

0: Ini menenok lah kita penokin. Ini wakil semenoki. Moka.
1: Talk. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.